Lagi akas pani gorti mahabahu. Karbiang dengawang lagi medium webelong meters parupli rak krisi ra po. Tawar po kilohertz long paru truck si rang kore sirke pelapen FM long ke paru isi ra tawar truck megahertz. Pini ke priya ceklo ni pai po urmiar ni.

Donmarli penap karbiang deng long PPC rot parjizima peni pen tan pachi ni gila. Penap ke priya ceklo ni phaitrok durmiar ni. Penap karbiang deng long aprang sibir tar juk long po adon tu sarlam the. Adon tu ason ason ke pachi ni alam rot parju ponik po. Adon tu sang pimarang deng long. Ke pang ogahut osomar ke ora putak lamjir arjik long po lamjir ke tan pon jiabang riha terang pi. Adun tu jikulin teran pi gambura milik lapen buti sorkro atum pen kilun alun asona son alun arjik lampo penap karbiang deng long kerot kepar juji ke lapanik chalo. Adun tu lunang deng damik lunang pini lunang deng long apransi pukhila lekti pi pen kilun alun arjik lampo alun alam teke dalo alang bi helo arjik sinang.

0: selalu kenal lah Lili Sadrongpi YouTube channel lah sulun tak daglongpo.
1: Daglongpo di.
0: Lapian ke Lili aku lah suap prangjong Nepal tak damlo. Nepal tak lunun damlo.
1: Nepal longko kene kupia.
0: Nepal ke halada ke.
1: Asong sih lagi hangi lo.
0: Halada ke lah kene karbi kurpo amai pudu merde. Lah si karbi kurpo amai hinpen. Nepal damlo hadak Himang long long Himalaya long se hadak sikar kida. Masih halas so kidun hurpen masih Nepali alun ta lundun lo la pen aku next time kedam hur bangai Kathmandu la bangai hala ex prime minister KP Oli Sharma la lang li si nil tum nil phanang receive lo amase to nang karbi pustame Nepali alam thegpo Bharat long ke Nepali tum alam jutini elo amar Nepal Bharat sadbhavana jatra laso puthak nang nang chera bun Nepali alam pa develop nangi pula hai amasi choksar pula ama nilijir pohala so ijir lun toglo laso lun sinil lun pilo hata Kathmandu lo Kathmandu studio lo masilun damla engge hala da prominent singer do puja pari